dalam. Artinya, dalam beberapa perkataan saja, ia mengandungi makna yang sangat-sangat luas dan banyak. Ini adalah merupakan di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini akan tani saksikan sendiri dalam kitab ini. Kerana kadang-kadang beberapa buah hadis atau ia punya perkataannya sikit saja. 4 ke 5 perkataan saja. Tapi perbincangan yang timbul selepas itu, hukum hakam yang timbul daripada hadis itu, dan pengajaran yang kita ni dapat daripadanya sangat-sangat banyak. Sehingga boleh dibuat satu buku mengenainya. Nah, ini yang dinamakan sebagai Jawami'ul Kalim. Yakni perkataan-perkataan yang sedikit, perkataan-perkataan yang pendek saja, ataupun ayat-ayat yang pendek saja, tapi mengandungi makna yang mendalam dan makna yang luas, sehingga boleh membuat implikasi yang sangat banyak. Dari sama dari segi hukum, sama ada dari segi pengajaran dan pelajaran yang dapat kita ambil daripadanya. Nah, ini merupakan salah satu daripada keistimewaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang dikurniakan Allah Taala kepada baginda. Kenapa disebutkan ini secara khususnya? Artinya sebenarnya bukan ini sajalah keistimewaan yang ada arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Al-Imam An-Nawawi menyebutkannya di sini secara khusus kerana kitab ini mengumpulkan kebanyakannya ialah hadis-hadis yang berbentuk cuman ni, yang berbentuk Jawami'ul Kalim. Yang berbentuk hadis-hadis pendek, hadis-hadis yang indah panjang, tapi ia mengandungi makna yang sangat penting dan fundamental untuk seorang Muslim atau, dan ia membawa implikasi yang sangat besar dalam agama. Dan tanyakan lihatlah lepas ini, tanyakan ceritalah lepas ini, apa sebenarnya faktor Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menulis kitab ini, dan cuma nak Al-Imam Nawawi menapis dan menyaring daripada sekian banyak hadis atau 42 buah hadis saja. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meneruskan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana lazimnya. Ini digelar sebagai khutbatul kitab, khutbah bagi kitab, iaitu basmalah, hamdalah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis, iaitu sebuah hadis yang berkaitan dengan penulisan kitab ini, yang berbunyi faqad ruwina an Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud wa Mu'adh ibn Jabal wa Abi Darda wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda bersabda, barang siapa yang menghafaz daripada umatku ini 40 buah hadis daripada perkara-perkara agamanya, Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat di dalam kumpulan para fuqaha dan ulama. Al-Imam An-Nawawi meriwayatkan hadisannya dalam mukadimahnya. Lalu diikuti dengan pernyataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahawa hadisannya hadis yang do'if. Artinya, Al-Imam An-Nawawi riwayatkan hadisannya dulu, kemudian dia pun mengatakan, nah, hadisannya hadis yang do'if. Okey, di sini kita akan masuk sedikit lah mengenai hukum amalan ataupun hukum beramal dengan hadis do'if. Pertama sekali perlu kita tahu bahawa hadis do'if ini ialah satu istilah. Do'if ini suatu istilah dalam ilmu hadis yang menunjukkan kepada status hadis satu. Dan mungkin sebagian pendengar pernah mendengar hadis sahih, hadis hasan, hadis do'if contohnya. Kemudian mungkin yang lebih advance lagi ada yang pernah mendengar sahih li ghairihi, hasan li ghairihi contohnya, dan lain-lain. Kemudian ternyata ada hadis palsu. Nah, artinya secara umumnya dapat dibagi jadi 4 dulu secara ringkasnya. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan hadis palsu. Hadis maudhu' kena gelar. Okey. Setiap satu istilah ni ada ia punya peranannya. Ya, kenapa contohnya hadis palsu sama hadis dhaif dan sama? Ada sebabnya. Kenapa hadis dhaif dan sama dengan hadis hasan? Ada sebabnya. Dan kenapa hadis hasan dan sama dengan hadis sahih? Pun ada sebabnya. Dan itu balik semula kepada sebuah disiplin ilmu yang halus namanya ilmu hadis. Akan tetapi, yang perlu diketahui di sini ialah pembahagian status hadis ini adalah untuk menentukan hadis mana yang dapat dipakai untuk apa. Contohnya, dalam masalah hukum hakam dan akidah, hanya hadis-hadis sahih dan hasan sahaja yang dapat digunakan. Lagi sekali kata ni, dalam bab hukum hakam, dalam bab akidah, dalam bab kepercayaan, hanya hadis sahih dan hadis hasan saja yang dapat digunakan. Daif, apatah lagi maudhu', ini dapat digunakan. Artinya tertolak. Akan tetapi, dalam bab contohnya fadail amal, artinya kelebihan-kelebihan amalan, ataupun dalam bab contohnya pengajaran-pengajaran dalam bab akhlak kah, maka hadis sahih, hasan dan daif boleh digunakan. Artinya hadis daif ini dapat digunakan dalam bab fadail amal, artinya kelebihan-kelebihan amalan, bab akhlak dan bab contohnya cerita-cerita pengajaran. Manakala dalam bab-bab hukum hakam dan dalam bab akidah, hadis daif tidak dipakai. Sedangkan hadis sahih dan hasan dipakai dalam kesemuanya. Dan hadis maudhu' langsung dapat dipakai di mana-mana. Maka perlu tani bezakan di sini di antara hadis palsu dengan hadis daif. Dan ia punya perinciannya ada disebutkan dalam ilmu hadis lah. Tani akan bincangkan itu di sini dulu buat masa ni. So, sebenarnya poinnya saya di sini, kenapa tani kan mengenal hadis daif ini? Pasal ni, pasal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis daif di sini. Diriwayatkannya hadis daif di sini. Artinya Imam Nawawi sendiri mengakuinya, walaupun tah yang meriwayatkannya tu sahabat.

yang banyaknya. Dan kemudian dikeluarkan lagi oleh banyak ulama-ulama hadis macam Imam Dharqutni, Al-Hakim, Abu Nu'aim, Al-Hafidh As-Sulami contohnya, dan lain-lain, dan Al-Imam Baihaqi juga. Akan tetapi indah menafikan yang ini hadis dhaif. Dan sebetulnya kalau sekiranya berhenti dengan sini pun okey, pasal Al-Imam An-Nawawi memakai hadis ini dalam bab apa? Dalam bab fadail amal, kan? Artinya kita ni mungkin faham daripada ia mendatangkan hadis ini bahawa okey, ini sebabnya Imam Nawawi menulis kitab hadis 40 ini. Yakni kenapa 40? Pasal hadis ini 40. Tapi nya Imam Nawawi indah juga nya sebenarnya nya bukan ani, bukan hadis ani yang menjadi sandaran dalam ia mengumpulkan hadis-hadis 40 ini. Maksudnya apa? Sebab utama ataupun sandaran utama Al-Imam An-Nawawi menyusun kitab ini bukan berdasarkan kepada hadis ini. Walaupun boleh, boleh, tak ada masalah. Pasal ia hadis dhaif yang boleh dipakai dalam fadail amal. Tapi nya pun cuma tu bukan hadis ani yang menjadi sandaran utama. Ani hadis sokongan saja. Yang menjadi sandaran utamanya ialah hadis yang sahih, iaitu antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaklah orang yang hadir pada ketika ini menyampaikan bagi orang yang dah hadir. Ini perkataan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbahnya terakhir di Hajjatul Wada', ketika haji terakhir, haji perpisahan. Di hujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, hendaklah yang hadir pada ketika ini menyampaikan pada yang dah hadir. Di sana ada suruhan, perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hadis-hadis ataupun menyampaikan apa yang didengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada sebuah hadis sahih lagi yang disebutkan Imam Nawawi di sininya, yang berbunyi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Allah Ta'ala menghias wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, kemudian ia pun menyampaikannya seperti mana yang didengarnya. Ini pun suatu hadis yang menunjukkan kepada perintah untuk menyampaikan dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain. Nah, nya Imam Nawawinya hadis-hadis sahih ani yang menjadi ia punya sandaran dalam menulis kitab ani. Dan manakala hadis dhaif tadi itu sekadar hadis sokongan. Dan Imam Nawawi pun menyebutkan bahawa sebenarnya ya, sebelum ke dia, artinya sebelum Imam Nawawi sendiri, banyak ulama yang menulis kitab hadis 40. Ya, ada yang menulis kitab hadis 40 mengenai jihad, ada yang menulis kitab hadis 40 mengenai zuhud, ada yang menulis kitab hadis 40 mengenai adab. Artinya Imam Nawawi kan membagi credits arah ulama yang datang sebelumnya. Nya bukan ia ni yang memulakan amalan mengumpulkan 40 buah hadis ataupun 40 lebih buah hadis dalam satu kitab. Indak. Ini telah dibuat oleh ramai ulama sebelumnya. Artinya yang disebutkannya antaranya Al-Imam Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama salafus salih. Kemudian Al-Imam An-Nasai. Kemudian Al-Hafidh Al-Ajurri. Kemudian Al-Imam Ad-Dharqutni. Al-Imam Al-Hakim. Al-Imam Abu Nu'aim. Al-Imam As-Sulami. Al-Hafidh As-Sabuni. Semuanya adalah antara ulama yang datang sebelum Imam Nawawi dan telah menulis kitab yang mengumpulkan 40 buah hadis. Cumanya, bisdurang mengumpulkan 40 buah hadis dalam perkara-perkara berlainan. Artinya ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam usuluddin, ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam bidang jihad, ada 40 buah hadis dalam zuhud contohnya. Tapi yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ia menulis kitab hadis 40 ini, ia mengumpulkan 40 lebih buah hadis yang merupakan kaedah utama ataupun sandaran asas utama dalam agama Islam. Artinya, cuma nak Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menapis dan menyaring daripada sekian banyak ribuan hadis atau 40 buah hadis ini saja untuk dikumpulkan dalam kitab ini. Nya 40 lebih buah hadis ini adalah hadis-hadis sahih kesemuanya yang menyebutkan di dalamnya akan kaedah-kaedah asas agama kita ini, yang mengumpulkan dalamnya segala fundamentals, maksudnya basic yang perlu diketahui oleh semua umat Islam yang mukallaf. Nah, di sini tiap tani tahu apa kriteria yang dibuat ataupun kriteria yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi untuk mengumpulkan 40 buah hadis ini. Ini bukan saya sajalah, bukan random Imam An-Nawawi itu diambilnya 40 lebih buah hadis saja. Nah, ya, sudah 40 buah hadis. Indak. Ditapisnya dan disaringnya dengan teliti untuk memastikan bahawa ini adalah 42 buah hadis yang dalamnya mengandungi kaedah asas agama Islam itu sendiri. Sehingga kalau tiap orang itu kan tahu Islam ini apa, cukup dengan ia membaca kitab hadis 40 ini saja. InsyaAllah ta'ala orang itu akan dapat gambaran yang jelas secara umumnya, rupanya Islam ini cuma ini. Ini yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kerana ini juga, ini tah keunikan kitab ini dan ini adalah kelebihan kitab ini. Dan kenapa ia dikhidmat sejak zaman berzaman oleh ulama yang datang selepas Imam Nawawi dan diajarkan dan dibacakan dari zaman berzaman pasal ini. Pasal 40 buah hadis yang disusun Imam Nawawi ini memang benar-benar menyimpulkan Islam itu apa. Kerana itu tah kita ini dianjurkan untuk belajar dan membaca 40 buah hadis ini dan memahaminya.
Pasal ia menyimpulkan, ibaratnya menyimpulkan keseluruhan agama kita ni dalam beberapa hadis yang pendek. Kerana itu tadi hujungnya, Al-Imam An-Nawawi berpesan, ya, bagi siapa semua orang yang ingin akan akhirat, orang yang menuntut kepada ganjaran akhirat, hendaklah ia mengetahui hadis-hadis ini. Artinya hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini. Kenapa? Pasal hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini, ia mengumpulkan segala perkara-perkara yang penting, yang kritikal dalam agama ni, dan ia membagi isyarat arah ke semua ketaatan yang dapat tani buat. Lalu Al-Imam An-Nawawi pun menutup ia punya mukaddimahnya dengan mengatakan bahawa sesungguhnya hanya kepada Allah Ta'ala lah sandarannya, dan kepadanya jualah ia menyerahkan segala urusannya, dan hanya layak bagi Allah Ta'ala jualah segala puji-pujian dan nikmat, dan dengannya jualah kita ni dikurniakan taufik dan keselamatan. Dan atu jualah yang kita ni cakapkan di sini, ataupun itulah jua yang kita ni harapkan di sini, bahawa hanya Allah Ta'ala jualah yang menjadi sandaran kita ni dan harapan kita ni dalam menyempurnakan siri ni, dan kepadanya jualah kembali semula segala puji-pujian dan nikmat, dengannya jualah kita ni berdoa dan memohon supaya kita ni dikurniakan taufik dan dikurniakan keselamatan daripada segala kesalahan. Sekian saya dulu untuk episod kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tarikh Hanya Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio, Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali. Tarikh Islam. Islam. Sokongan Abu Talib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Abu Talib sebagai bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memelihara baginda sejak kecil selepas kewafatan ibu dan datuk baginda. Beliau juga adalah pemimpin kaum Quraisy yang dihormati dan disegani. Abu Talib telah mengetahui tanda-tanda kenabian baginda melalui seorang padri yang bernama Bahira yang pernah memberitahu perkara itu kepada beliau ketika beliau membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ke negeri Syam. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul dan menyampaikan dakwah Islam, baginda menghadapi berbagai tentangan dari kaum Quraisy. Abu Talib diminta oleh ketua kaum Quraisy untuk memujuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menghentikan dakwah baginda. Abu Talib memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan permintaan kaum Quraisy itu. Tetapi Nabi tetap bertegas akan terus menyebarkan dakwah Islam. Mendengar pendirian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib menolak tuntutan kaum Quraisy itu dan terus melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ancaman kaum Quraisy. Abu Talib merasa bangga melihat kesungguhan, ketahanan jiwa dan kesabaran hati serta keberanian baginda dalam berdakwah walaupun baginda dicaci, dihina dan diganggu oleh kaum Quraisy.
0: Tarikh Islam. Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tips kesihatan.
3: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan ada berita baik untuk Auda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.my.

0: Dadah marijuana atau lebih dikenali sebagai ganja di negara kita ini adalah dikategorikan di bawah kelas B.
1: Dadah ini boleh mendatangkan kesan hayal kepada penggunanya, di samping merubah fungsi tubuh badan, pikiran dan corak perlakuan dari normal kepada abnormal. Penggunanya boleh mengalami halusinasi, sehingga kadang-kadang si pengguna sering didapati ketawa seorang diri dan tidak dapat berpikir dengan cara yang sediakala. Memiliki dadah jenis marijuana atau ganja melebihi 500 gram adalah dikira sebagai tujuan mengedar dan di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 2. Jika sabit kesalahan, hukuman gantung sampai mati boleh dijatuhkan.
0: Terpedaya dengan dadah bererti menghancurkan diri Auda. Keceriaan sentiasa bersama Auda tanpa dadah.

0: Pakai terus dengarkan Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani 93.3-94.9 FM. Selasa hari ini 22 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 9 Jun 2026 Masihi. Untuk seterusnya kita dengarkan bersama Tazkirah Malam Munajat.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia Datuk Seri Paduka Hawang Ajim Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Yang Mulia Pengiran Datin Seri Paduka Haji Siti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, Yang Mulia Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan Kementerian Ahli Ehwal Agama, Yang Mulia pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai, Yang Mulia guru-guru yang ikuti secara online, dan saya lihat alhamdulillah ada anak-anak murid juga Tuan Najaya. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diberikan atau tajuk yang diberikan kepada saya ialah tema mengenai dengan sambutan Hari Kastam Antarabangsa, Kastam menunaikan komitmen terhadap kecekapan, keselamatan dan kemakmuran. Saya mulakan mengenai dengan kunci utama iaitu kecekapan. Apakah yang dimaksudkan dengan kecekapan ini? Ialah melakukan kebolehan melakukan perkara dengan tekun dan sempurna. Di dalam bahasa Arab ia sering dikaitkan dengan itqan. Dan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Al-Baihaqi,

0: Saingan kejohanan bola sepak ASEAN Piala Hyundai 2026 diadakan petang ini dengan perlawanan kedua yang menyaksikan skuad bola sepak negara Brunei Darussalam menentang Timor Leste di Malaysia. Perlawanan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur bermula pukul 5 petang. Pemenang sesi kelayakan seterusnya bakal menyertai kejohanan ASEAN Piala Hyundai dalam kumpulan A. Amerika Syarikat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Kanada dan Meksiko akan memulakan kempen mereka menentang Paraguay Jumaat ini. Amerika Syarikat pernah menduduki di tempat ketiga pada edisi sulung Piala Dunia di Uruguay pada tahun 1930. Bekas pemain nombor 4 dunia dari China, Chen Wencheng, memulakan kempennya menentang Jacqueline Christian dari Romania pada pusingan pembukaan kejohanan Club Queens WTA 500 di London. Cheng beraksi kembali selepas mengalami kecederaan pada siku kanannya namun terpaksa akur selepas tewas 6-4, 7-6. Christian dijangka bertemu Leila Fernandez dari Canada atau Katie Bolter dari Great Britain. Disampaikan sekali lagi berita utama. Majlis Mesyuarat Negara dan Majlis Republik Azerbaijan membincangkan peluang memperluaskan kerjasama dalam beberapa bidang utama. Kesiapsiagaan da'i mendepani cabaran dakwah kontemporari pemangkin pelaksanaan dakwah berimpak tinggi. Standard pendidikan kebangsaan perlu dipertingkat ke arah melahirkan graduan siaga masa hadapan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya akan dapat anda ikuti tepat jam 8 malam ini nanti.

0: sini apa mak?
1: Saya ada terbaca kat luar tadi cik mengatakan di sini ada.
2: Lai, singgah kau ke kadai lai. Balikan baba surat khabar.
3: Duit ba.
2: Eh, pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Mak, dengan ni kok. Eh, sibuk ku ni. Indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja ba. Ndak jauh-jauh tu. Belabih jo kawan ni.
4: Hai. Kan ke mana kau lai?
3: Kan ke kadai runcit di depan ah.
4: Bah, ngam tato.
5: Aku kan ke sana jo ni. Ikut tak saja kedai aku lai. Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki. Tak ada saja memberikan kau apa kau mau.
3: Eh, indah papa kan ni.
5: Nah, ada papa lah ya.
4: Aku saja membawa kau lai. Aku pun sama jo ni kan ke sana. Jodah.
2: Eh. Hey. Batah jua sialai Fatina ni balik ah.
3: Kemana ya kan?
2: Tu, kedai aku menyuruh membali surat kabar sekajap di kedai bawah ah. Kan sejam sudah, belum terbalik-baliknya.
3: Eh bang, malam jauh dah ni, alum lagi alai Fatin balik kah?
2: Sudah ku cari tadi di kedai ah. Nya si Hasan, indah terlihat sepatin ke sana tadi.
3: Ya Allah bang, kemana tujunya nak ketenian ni? Alu pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas dah bang ke balai polis ke Tanina.
2: Baba lakas dah.
6: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.
7: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, likulli maqamin maqadun. Walikulli maqalin maqamun. Likulli maqamin maqalun. Walikulli maqalin maqamun. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat. Dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat. Dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Renungkan bersama pepatah Arab yang mendalam untuk kali ini. Likulli maqamin maqalun. Walikulli maqalin maqamun. Likulli maqamin maqalun. Walikulli maqalin maqamun. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat. Dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat. Dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Ya baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali semula ke Studio Nur Islam FM Radio Brunei di petang ini. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT juga kita dapat bersua kembali, dan di mana pun kita berada, semoga sihat hendaknya di petang ini. Dan sebagai panduan ni kepada kaum muslimin dan muslimat, azan bagi mendekat masuknya sembahyang fardu maghrib hari ini yang bermula jam 6.31 menit petang, dan insyaAllah siaran Nur Islam FM akan sama-sama menyiarkan nanti siar langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah dari Masjid Umar Le Saifuddin, Bandar Seri.

kawan. Ya, hari ini pertemuan kita Selasa 22 Zulhijjah ya, 1447 Hijrah bersamaan 9 hari bulan Jun ya, 2026 Masihi. Jadi sama-samalah kita isikan waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan tetapkanlah bersama kami di Nur Islam FM. Dan insyaAllah setiap detik yang kita lalui penuh dengan makna dan manfaat.

Ya, dengan kita bersyukur kita lebih mampu ya menerima takdir dan menanti jalan keluar dengan penuh kesabaran. Jadi syukur dalam ujian adalah tanda keimanan yang kuat. Ya, percaya bahawa Allah tidak menguji hamba-Nya tanpa ada tujuan. Allah.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib hari ini yang bermula jam 6.31 minit petang. Ya, ada peringat apabila azan maghrib berkumandang, ambillah peluang untuk ke masjid atau ke surau yang berdekatan bagi menunaikan sembahyang maghrib berjemaah. Semoga ya langkah kita ke rumah Allah menjadi asbab keberkatan, satu ketenangan jiwa dan rahmat daripadanya.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas. Allah taala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah taala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir

cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ni semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: Ya, baiklah, orang pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah azan, bagi mendekat ini masuknya sembahyang fardu maghrib ya, bagi di arah Muara dan Temurung pada hari ini bermula jam 6.31 minit petang, akan berakhir 7.46 minit malam. Daerah Tutung bermula jam 6.32 minit petang, berakhir 7.47 minit malam. Dan sementara itu bagi di arah Blight pula bermula jam 6.34 minit petang, berakhir pada pukul 7.49 minit malam.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi audio pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Azan bagi menandakan masuknya sebahyang fardu maghrib. Ya, untuk hari ini Selasa, sudah pun kita memasuki 23 Zulhijjah 1447 Hijrah, ya, bersamaan 9 hari bulan Jun 2026 Masih. Dan sebagai panduan kita bersama, azan bagi menandakan masuknya sebahyang fardu Isyak malam ini bagi daerah Muara dan Temurung bermula jam 7.47 minit malam, bagi daerah Tutong pula bermula jam 7.48 minit malam, dan sementara itu bagi daerah Plaid pula bermula jam 7.50 minit malam. Baiklah, sudah dengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedikit masa lagi insyaAllah kita akan kembali semula ke Masjid Umar Li Saifuddin, Bandar Sebegawan, untuk kita sama-sama mengikuti nanti secara langsung sembahyang fardu maghrib berjemaah. Jadi sementara itu bersama kita renungkan hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, ya, sesungguhnya seseorang dari kalangan kamu mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas belakangnya, kemudian dia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya, yakni kehormatannya. Ia lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain sama ada mereka memberinya atau tidak memberinya.

Ya ada pendengar, di mana ya Allah SWT menjanjikan pahala bagi mereka yang berusaha keras ya, menafkahi keluarga dengan sumber rezeki yang halal dan ikhlas. Bekerja bukan hanya dianggap sebagai satu ibadah, tetapi memenuhi keperluan hidup, bahkan ia dianggap sebagai suatu yang sangat bernilai di sisi Allah SWT. Dan ini juga diletakkan setaraf dengan kedudukan berjihad di jalan Allah, di mana lima syarat utama yang wajib dipatuhi mengenai dengan konsep kerja ini ialah sebagai ibadah. Pertama sekali, setiap kerja yang dilakukan mestilah tidak bercanggah dengan syariat Islam, dan seterusnya setiap kerja yang halal itu mestilah dilaksanakan dengan niat ikhlas, iaitu menjalani tugas sebagai khalifah di muka bumi Allah. Kerja itu juga mestilah dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, tekun dan dengan kemampuan yang terbaik. Dan juga menjaga batas larangan Allah dan menghormati dasar-dasar akhlak dengan tidak melakukan sebarang penipuan, kezaliman, pengkhianatan, penyalahgunaan harta dan kuasa. Dan akhir sekali, hendaklah pekerjaan dilakukan tidak menghalangnya dari menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.

Jadi oleh demikian, ada pendengar muslimin dan muslimat, di mana Allah merintahkan kita untuk kita bekerja mencari harta secara sederhana dan menggunakannya sesuai dengan haknya.

Walaupun begitu, agama Islam tidak melarang umatnya untuk mencari harta yang banyak dengan cara yang baik dan penuh kesungguhan selagi mana ianya tidak menyalahi syarak dan melalaikan daripada terus mengingati Allah dan hari akhirat.

0: operasi tersebut, apabila bermula keluar darah nifas yang pertama, kemudian darah nifas terhenti seketika, kemudian keluar lagi darah yang kedua, sehinggalah darah tersebut kering atau berhenti, kesemuanya ini ia berlaku di dalam, hendaklah dalam tempoh nifas dan tidak melebihi 60 hari. Jadi untuk memastikan hukum darah yang keluar dalam tempoh ini, semua di dalam tempoh nifas itu, iaitu setelah darah nifas berhenti seketika, terlebih dahulu hendaklah diperhatikan kepada jangka masa darah nifas itu terhenti, iaitu sebelum darah yang kedua keluar semula, sama ada darahnya itu terhenti dalam tempoh 15 hari ataupun lebih, ataupun dilihat darah yang keluar itu kurang daripada tempoh 15 hari. Baik, pertama, kalau sekiranya darah nifas itu berhenti selama suatu tempoh kurang daripada 15 hari, kemudian ia melihat lagi darahnya keluar semula, maka darah yang keluar semula kali kedua itu dihukumkan sebagai darah nifas. Manakala tempoh bersih ataupun tempoh an-naqa' yang keluar daripada 15 hari, di antara kedua darah tersebut dihukumkan sebagai tempoh nifas berdasarkan pandangan qaul al-ashab. Dan menurut, ini adalah menurut pendapat mu'tamad. Jadi sebagai contohnya, seorang perempuan itu ia mengalami nifas selama 30 hari. Kemudian darah nifasnya kering atau berhenti selama 10 hari. Setelah tempoh kering itu, ia melihat lagi darahnya keluar semula. Jadi darah yang keluar semula kali kedua itu adalah dikira sebagai darah nifas. Begitu juga tempoh berhentinya selama 10 hari itu termasuk dalam tempoh nifas. Kemudian keadaan kedua, kalau sekiranya darah nifasnya itu berhenti selama 15 hari atau lebih, tadi kurang daripada 15 hari, ini 15 hari atau lebih, kemudian setelah itu ia melihat darahnya keluar semula, jadi darah yang keluar semula kali kedua itu dihukumkan sebagai darah haid jika cukup syarat-syarat haid. Manakala tempoh ia bersih di antara kedua-dua darah tersebut adalah dikira tempoh ia suci di antara darah nifas dan darah haid yang keluar selepas itu. Jadi sebagai contohnya, perempuan yang mengalami nifas, ya, nifasnya tu 30 hari, kemudian darah nifasnya tu kering atau berhenti selama 15 hari atau lebih. Jadi setelah tempoh yang kering itu, ia ada melihat lagi darahnya keluar semula. Jadi darah yang keluar semula kali kedua itu adalah darah haid jika ada cukup syarat-syarat haid, sekalipun ia masih berada di dalam lingkungan tempoh maksimum nifas iaitu 60 hari. Dan tempoh berhenti darahnya selama 15 hari itu termasuk dalam tempoh ia bersih. Wallahualam.
1: Terima kasih Ustazah dengan penerangan sebentar tadi. Ya audio pendengar, alhamdulillah, demikianlah tadi sebahagian perbincangan dan penjelasan berhubung dengan darah nifas berhenti seketika di dalam tempoh nifas untuk mengisikan irsyad hukum keluarannya kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi akan dapat memberi manfaat khususnya kepada wanita yang mengalami permasalahan mengenai darah nifas ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk membincangkan lebih lanjut lagi mengenai tajuk ini pada keluaran yang akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila seorang di antara kamu bermimpi yang menyenangkan, sesungguhnya mimpi itu daripada Allah. Karena itu panjatkanlah puji-pujian terhadapnya dan ceritakanlah mimpi itu. Tetapi sekiranya kamu bermimpi sesuatu yang tidak disukai, maka sesungguhnya mimpi itu daripada syaitan. Karena itu pohonlah perlindungan kepada Allah daripada kejahatannya dan jangan diceritakan mimpi tadi kepada orang lain. Karena sesungguhnya mimpi itu tidak akan mendatangkan apa-apa mudarat kepadanya. Bagi mendapatkan mimpi yang baik, sebelum tidur kita digalakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqah ghaira kadzibatin nafi'ah ghaira darah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik, benar dan bermanfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula yang mendatangkan mudarat. Al-Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila bermimpi yang tidak menyenangkan, meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Setelah itu, palingkanlah, yakni balikkanlah badan ke arah lain. Doa yang dibaca ketika mendapat mimpi buruk ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzu bika min 'amali syaitani wa sayyi'atil ahlam. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri kepadamu daripada pekerjaan syaitan dan dari mimpi-mimpi yang buruk. Riwayat Al-Imam Ibnu Sunni.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Auda, alhamdulillah kita bersama menerusi rancangan Al-Kuliah untuk keluarannya pada minggu ini. Dan insyaAllah kita akan membawakan satu tajuk iaitu pengajaran dari surah At-Takatsur. Bersama saya di studio iaitu Yang Mulia Ustaz Haji Samali Haji Adam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa khabar Ustaz pada hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baiklah, untuk tidak membuang waktu kita terus saja bersama dengan Ustaz untuk memberikan mukadimah daripada tajuk Al-Kuliah kita untuk hari ini. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih, Dian Nuriyah. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatul muttaqin wal'udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia dan yang nuriyah, para pendengar yang mengikuti rancangan Nur Islam pada ketika ini, mudah-mudahan kita semua akan sentiasa mendapat rahmat, inayah serta keberkatan dari apa yang telah kita usahakan. Dan marilah kita berusaha untuk terus memperbaiki diri kita agar apa yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah sekalian, sungguhnya kehidupan ini adalah merupakan satu kehidupan yang sementara, yang mana kita memerlukan kepada meningkatkan ataupun mencari keuntungan-keuntungan yang ada, sebagaimana kita selalu mencari keuntungan-keuntungan daripada

0: segi ekonomi kita ni di dalam kehidupan kita seharian. Tapi kadang-kadang kita lupa bagaimana tentang keuntungan-keuntungan yang akan kita raih dari segi amal ibadah ataupun pahala-pahala, ganjaran pahala yang telah Allah berikan kepada kita. Adakah kita sudah merasa cukup ataupun belum? Maka daripada situ kita akan melihat bagaimana cara untuk kita dapat memberikan kesedaran kepada kita ini agar terus untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, Tuan Nuriyah memilih satu tajuk, iaitu berpandukan kepada surah At-Takatsur, surah yang dapat kita renungkan dan kita ambil apakah pengajaran-pengajaran yang ada terkandung di dalamnya. Bila mana kita membaca ayat tersebut dengan penuh terperinci daripada satu ayat, daripada ayat pertama hingga ayat yang ke-8, maka disitulah sebenarnya tentang memberi peringatan kepada kita tentang kehidupan kita pada masa ini, di mana sesungguhnya kehidupan kita ini di dunia adalah satu kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak kekal buat selama-lamanya. Cuma yang kekal itu adalah kehidupan di hari akhirat. Dan sesungguhnya pada kehidupan kita di dunia ini, kita melihat bagaimana perlunya kita mencari ilmu-ilmu ataupun memberi kepahaman-kepahaman agar kita lihat bagaimana ataupun apakah yang akan perlu kita lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan akhirnya apakah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut itu ke arah mana kita salurkan dan sebagainya, dan akhirnya kita akan menggunakannya dengan sebaik mungkin, dan insyaAllah pastilah akan dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, kalau kita lihat kepada ayat yang pertama dengan Nuriyah, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur." Ayat surah At-Takatsur, ayat yang pertama, boleh tuan-tuan dan puan-puan lihat di sana ayat yang pertama yang berbunyi "Alhaakumut takatsur." Alha, perkataan alha itu artinya adalah dari perkataan al-lahwi, perkataan membawa arti melalaikan. Apakah benda yang melalaikan itu? Allah menyebutkan di sana yang melalaikan kamu itu adalah at-takathur. Yang at-takathur asal perkataan daripada perkataan kathura, banyak. Artinya kamu, yang melalaikan kamu itu disebabkan oleh at-takathur, iaitu yang memperbanyak-banyakkan. Apa yang kamu banyak-banyakkan? Yang kamu kumpul, yang kamu cari di dalam kehidupan di dunia ini. Biasanya dengan Nuriyah, orang akan mencari dalam kehidupan dunia ini adalah berkenaan dengan harta.
1: Kehidupan material.
0: Kehidupan berbentuk material. Kemudian lagi kadang-kadang orang mencari harta kekayaan dan juga anak pinak yang ramai.
1: Kedudukan.
0: Kedudukan, pangkat dan sebagainya. Maka semua sekali ini adalah kehidupan-kehidupan yang berunsur kepada keduniaan. Unsur-unsur yang mana manusia akan bermegah bila memilikinya. Sebagai contoh saja, beri gambaran di sini, manusia akan merasa megah bila mana ia memiliki 2 buah kenderaan ataupun 2 buah kereta. Kemudian manusia juga akan merasa megah bila mana ia membuat tempat tinggal, rumah kediamannya begitu mewah sekali, besar berapa tingkat, 5 tingkat dan sebagainya. Tapi kalau sudah 5 tingkat, bukan lagi rumah namanya, Nuriyah. Mungkin jadi flat. Tapi milik siapa? Jadi inilah, kadang-kadang di mana harta benda ini yang menyebabkan manusia itu menjadi terlalai, menjadi terlupa. Sehinggalah ayat seterusnya Allah mengingatkan kepada kita, "Hatta zurtumul maqabir." Sehinggalah kamu akan melihat kubur-kuburan, perkubur-kuburan. Bandingkanlah. Kenapa kita diingatkan ataupun hadis menyebutkan di dalam Al-Quran supaya kita seringkalilah menziarahi zurul kubur, kata Rasulullah. Kamu ziarilah kubur, kerana sesungguhnya kubur itu akan mengingatkan kamu tentang akhirat. Jadi di sini sebenarnya memberi peringatan kepada kita bahwasanya kehidupan yang pertama sekali adalah kehidupan kita ini buat sementara adalah di dunia, dan satu hari nanti kita akan dimasukkan ke dalam liang lihat ataupun liang kubur, dan di sana itulah memberi kesedaran kepada kita ini supaya bahwasanya kita akan harta tadi akan kena tinggalkan. Kita ni hendakkan membawa rumah kah, kereta kah, apa lagi, ahli keluarga, wang ringgit, duit dalam akaun kita ni, buku bank apa, kita ni hendakkan bawa dalam kubur, tidak. Yang kita ni bawa dalam kubur adalah amalan kita ni. Amalan kita ni lah, inilah yang sebenarnya yang akan kita ni bawa ke dalam kubur nanti. Baik.
1: Ustaz, ya, mungkin ada kaitan juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengenai Salah dengan kubur ini, katanya sesungguhnya ronggaan Adam tidak akan penuh melainkan oleh tanah, katanya.
0: Ya, ya.
1: Di sana ada mungkin bersaling kait ya mengenai dengan ketamakan ataupun kemewahan yang seorang ingin miliki tersebut tidak akan cukup walau banyak macam mana sekalipun ya. Betul. Pasti akan mau lagi.
0: Betul, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan bahwasanya manusia ini apabila diberi satu lembah sebesar bukit apa namanya Uhud,
1: ia
0: akan minta lagi satu bukit satu apa satu lembah lagi dengan wang ringgit katanya, ataupun apa ni dengan emas permata dan sebagainya. Pasti itulah keinginan manusia, di mana sifat manusia ni kadang-kadang ia tidak pernah cukup. Ia tidak pernah cukup dan kadang-kadang ia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebahagian daripada sifat manusia. Dan malah kebanyakan manusia, begitulah sifatnya, bila telah memiliki sesuatu, maka ia inginkan mau lagi. Inilah yang sebenarnya keinginan. Dari segi keinginan, memang manusia suka untuk menambah. Bila sudah kaya, mau kaya lagi. Ini kehidupan manusia. Tapi, di dalam pengertian hadis tersebut sebenarnya, memberi peringatan kepada kita ini, bahwasanya kita ini perlu berjihad ataupun bermujahadah melawan hawa nafsu. Sebab nafsu kita ni memang selalu suka kepada keinginan-keinginan yang bermengah-megah. Tapi kalau kita ni dapat jihadun nafsi, dapat melawan hawa nafsu, insyaAllah kita akan dapat mengontrol di mana hasil keuntungan, kekayaan yang kita miliki, kemewahan yang kita ada, maka kita akan sumbangkan ke arah yang bermanfaat dan lebih menguntungkan kita ni. Jadi itulah beberapa perkara yang berkenaan tentang tentang nikmat ataupun apa yang kita miliki semasa di dunia, bahawa satu hari nanti kita ini akan dimasukkan ke dalam kubur. Bagaimana cara kita ini mengetahuinya? Iaitu dengan mana satu hari nanti apa namanya ini, orang yang akan dimasukkan dalam kubur, ya sebenarnya walaupun masa ini anda tahu, tapi dengan ilmu pengetahuan, dengan yang melihat mempelajari tentang keadaan-keadaan yang berlaku, terutama sekali tentang pelajaran dari segi akidah, kepahaman kita, kepercayaan tentang alam kubur, dan hendaklah kita yakin bahawa dalam kubur nanti akan ada satu alam yang dipanggil alam barzakh. Alam barzakh inilah alam di mana manusia akan ditanya. Manusia akan ditanya tentang keimanannya kepada Allah, tentang kepercayaannya kepada Rasulullah. Sebab itulah kita ni perlu memahami. Perlunya kita ni memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan kita ni ambil iktibar ataupun mentadabbur Al-Quran tersebut. Sehingga ayat seterusnya menyebutkan kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Nanti kata Allah. Nanti kamu akan tahu kata Allah. Malah perkataan kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun, Allah ulang sebanyak dua kali. Menunjukkan bahawa artinya peringatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia nanti akan kita hadapi pada bila mana setelah manusia akan dimasukkan ke dalam kubur. Sebab itulah Allah mengingatkan kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kata Allah, nanti kamu akan mengetahuinya dan kemudian nanti kamu akan mengetahuinya. Kemudian Allah sebutkan lagi kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalau tadi sudah Allah mengingatkan tentang alam kubur, kemudian ayat berikutnya law ta'lamuna, kalaulah nanti kamu akan mengetahui dengan ilmu yaqin. Dengan ilmu yaqin artinya kamu akan mengetahui dengan ilmu yang begitu pasti sekali. Dengan pasti sekali.
1: Yang yakin, ya?
0: Dengan pengetahuan yang yakin, la tarawunnal jahim, nescaya kamu akan melihat neraka jahanam. Kalau tadi sudah alam kubur dan peringkat kehidupan manusia, di mana bila mana manusia itu lalai dengan kemewahan-kemewahan yang ada dimilikinya, maka ia akan dimasukkan ke dalam api neraka wa'iyazubillah. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu akan melihatnya dengan ainul yakin. Kalau tadi ilmu yakin dengan ilmu saja, tapi sekarang ini setelah mengalaminya dengan mata kasar sendiri, dengan apa namanya ini, secara direct kita ini melihat tentang kejadian-kejadian yang berlaku di alam akhirat nanti. Kemudian Allah mengingatkan, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, dan pada ketika itulah kamu akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Harta dari mana dapat? Dari berusaha. Okay. Kemudian kita ni beritahulah harta, kita ni dapat harta sebab kita ni bekerja. Okay, alhamdulillah. Kemudian selepas kita ni bila disiasat tentang harta yang kita ni miliki ni, memang daripada sumber yang halal, bukan daripada rasuah, bukan daripada pecah amanah, bukan daripada mencuri, bukan daripada main judi. Bila semua sekali baik, okay. Kemudian selepas itu bukan setakat atus jadi tanya, tapi Allah tanya lagi, kemana kamu menyalurkan ataupun membelanjakan harta kamu ini? Nikmat ini kemana kamu apa kamu gunakan? Jadi kita ini akan menjawablah ataupun kita ini akan dipersoalkan perkara tersebut. Kalau kita ini menyalurkan ataupun menggunakannya ke arah yang lurus, ke arah yang betul, kita ini gunakan untuk zakat, kita ini gunakan untuk nafkah ahli keluarga, kita ini gunakan untuk sedekah dan sebagainya, maka insya Allah orang-orang yang menggunakan kemewahan yang dimilikinya ini pasti akan dimasukkan ke dalam syurga, insya Allah biiznillah. Jadi itulah beberapa sebagai mukadimah daripada perbincangan kita tentang surah At-Takatsur.
1: Ya, terima kasih Ustaz.
0: Memang saya sendiri pun pernah terbaca hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahwasanya manusia pada hari kiamat nanti akan apa namanya ini, akan merasa menyesal. Seorang yang banyak ibadahnya, ya hidup, ya kemudian dia akan mendapat diberi ke apa namanya ganjaran pahala, kemudian ia menyesal. Kalau orang yang apa namanya ini, orang yang selalu membuat kemungkaran, di hari kiamat nanti ia akan menyesal. Itu biasa Nuria.
1: Itu kesalahan yang anda tahu.
0: Kesal kerana ia tidak melakukan, kerana ia sepanjang hidupnya di dunia ia tidak pernah buat ketaatan. Kemudian pada hari kiamat nanti ia mendapat balasan Allah Subhanahu Wa Taala, dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia menyesal. Ibarat orang yang kena tangkap, ia mencuri, kemudian kena tangkap, kemudian diberi hukuman, kemudian ia menyesal. Itu perkara yang biasa. Ini orang yang sudah buat baik. Ia buat baik, kemudian dapat kenikmatan, tapi kenikmatan itu ia merasa macam ini cukup. Sebenarnya maksud hadis tersebut ialah menceritakan bagaimana seorang yang bila mana setiap amalan manusia Allah akan beri ganjaran sebanyak 10 kali ganda. Apa saja berbentuk kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan beri ganjaran sebanyak 10 kali ganda, dan ia akan makin meningkat dan meningkat daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang akan buat baik, ia menyesal disebabkan oleh bila mana sewaktu di dunia ia melihat rupa-rupanya apa yang dilakukannya itu adalah rupa-rupanya Allah beri pahala yang sebanyak mungkin. Sebagai contoh yang Nur, di dalam hadis tersebut menceritakan kisah seorang laki-laki yang mana ia berjumpa dengan seorang yang kelaparan. Kemudian ia ada membawa satu roti. Kemudian roti tersebut dibaginya dua, ditampiknya dua, kemudian yang separuh dibaginya orang yang kelaparan tersebut dan separuh untuknya. Pada hari kiamat nanti, ia akan melihat ganjaran pahalanya, bahwasanya pahalanya itu adalah separuh daripada roti yang dia baginya itu. Kalau ia membagi sepenuh roti itu tadi ke semuanya, maka sebenarnya pahalanya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari kiamat ia melihat alangkah baiknya kalau aku bagi roti tadi ke semuanya. Jadi inilah sebenarnya yang dimaksudkan berkenaan dengan hadis menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman akan timbul rasa penyesalan kerana merasa tidak puas dengan amalan yang dilakukannya sewaktu di dunia. Baik, kemudian soalan yang kedua berkenaan dengan
1: kepercayaan,
0: keyakinan. Berunai yakin. biasa kita ni mendengar pun kita ni yakin. Baik, yakin adalah suatu apa namanya ni, kepercayaan, suatu kepercayaan. Dan perbincangan berkenaan dengan ilmu yakin, ainul yakin adalah memang ada termaktub di dalam perbahasan ulama tasawuf. Ulama tasawuf menceritakan berkenaan dengan ilmu, untuk meyakini sesuatu perlu kita ni mempelajari terlebih dahulu. Seperti kita ni percaya kepada hari kiamat. Kita ni percaya kepada hari kiamat, maka kita ni perlu mempelajari apakah dia hari kiamat, apakah dia syurga, apakah dia neraka, dan perkara-perkara yang ghaib. Kita lihat di sana. Jadi daripada segi ilmu. Kemudian setelah berlaku nanti akan apa namanya ni hari kiamat, baru kita dapat perhatikan. Itulah yang dipanggil ainul yakin. Ain dari segi di mana mata melihat. Dan haqqul yakin, di mana peringkat yang ketiga, haqqul yakin ataupun juga dikenali kamarul yakin. Mungkin jualah, tapi yang saya ketahui hanya haqqul yakin, di mana hakikat hakikat keyakinan itu ialah bina mana kita ni sendiri yang merasai. Ibarat macam contoh, kita ni tahu bahawa laporan kaji cuaca mengatakan bahawasanya akan turun hujan pada sekian-sekian. Okey, jadi kita ni hanya tahu tentang maklumat bahawasanya akan berlaku hujan. Tapi kita ni belum melihat air hujannya.
1: Belum terjadi.
0: Kemudian bila kita ni lihat sana, bila pada besok harinya memang lihat banar ada hujan. Ada hujan. Tapi kita ni belum tahu hujan banar ke enggak. Mungkin mendung itu dah semestinya hujan.
1: Tak berarti hujan.
0: Tak berarti hujan. Baik. Jadi di sana kita ni hanya baru melihat dengan mata. Kemudian kita ni masuk kawasan sana, memang basah kereta kita ni. Kita ni pun ikut basah. Artinya hakikatnya memang hujan berlaku, betul-betul terjadi. Jadi di sanalah yang dimaksudkan dengan bahwasanya peringkat-peringkat keyakinan, peringkat-peringkat kepercayaan adalah bermula daripada kita ni mempelajari sesuatu. Jadi tahap yang pertama sebagai orang awam, perlu kita ni tanpa ragu-ragu bahwasanya kepercayaan kita ni kepada soal keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepercayaan kita kepada perkara-perkara yang gaib, jangan ada perasaan syak, waham ataupun zon, jangan sama sekali, sebab ia berhubung kait tentang masalah akidah. Kalau kita ni ragu-ragu tentang masalah akidah, rusak kita ni punya keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun kita lakukan, amalan, ya? Maka sia-sialah amalan kita ni. Sebab itulah kita ni percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap amal perbuatan ada hubung kait dengan keimanan. Sebagai contoh, dengan Nuriha, sedikit saja lagi. Hadis menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, "falyukrim dhaifahu." Maka hendaklah ia memuliakan tetamunya. Kalau kita lihat di sini, hadis Rasulullah menyebutkan perkara yang pertama adalah soal keimanan. Kemudian soal yang kedua adalah amal perbuatan. Jadi hubungkan amal perbuatan hendaklah disertai dengan keimanan. Tanpa kita ni beriman dan kita ni hanya melakukan perbuatan yang baik, maka kita ni tidak akan mendapat apa-apa ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita ni ada keimanan, tapi kita ni tidak melakukan amal kebajikan pun, kita ni adalah merupakan kehidupan yang sia-sia.
1: Mesti selari, ya?
0: Mesti selaras dan juga mesti beriringan di antara iman dan juga amal soleh yang kita kerjakan. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih jawapan yang cukup lengkap, ya Ustaz, untuk pengetahuan kita dan pengajaran kita bersama. Mungkin ada kaitannya dengan amalan ataupun ilmu tasawuf ni, Ustaz. Apabila kita kaitkan dengan surah Al-Kasr ayat yang pertama, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu." Apabila kita masuk dalam ilmu tasawuf, mempelajarinya, sifat-sifat mahmudah menjauhkan sifat-sifat mazmumah, ya. Jadi dengan sendirinya barangkali bermegah-megah itu dapat dikurangkan, dibuang sekali-kali, ya. Macam mana ni, Ustaz, untuk menghilangkan, kalau ada orang yang berperasaan-perasaan yang sedemikian, tentunya memang ada ni, Ustaz, ya. Walaupun indah secara zahirnya, tapi dalam hati kadang-kadangnya, macam mana untuk kita ni mengurangkan ataupun membuang sifat-sifat yang tidak baik ini? Adakah dengan cara mempelajari ilmu tasawuf dan sebagainya ni, kita muhasabah diri?
0: Ya, betul yang Nuriah. Kebiasaannya lah, kebiasaan manusia ni, ya, bila mendapat nikmat kadang-kadang ia timbul perasaan bermegah. ataupun timbul ada perasaan
1: berbangga-bangga
0: di dalam istilah ilmu tasawuf dipanggil orang yang begini adalah orang yang ada timbul perasaan ujub.
1: Ujub, ya.
0: Ujub itu melihat kelebihan yang ada pada dirinya. Aku adalah orang yang memang hebat, memang layak aku ini jadi apa-apalah. Karang sambut garang, ada yang tersinggung, menyindir setaninya. Sebagai contoh, kita ini berikan contoh. Sebagai ketua lah contohnya. Memang aku adalah orang yang layak untuk memegang jawatan ini. Contohnya. Baik. Kemudian lagi, kadang-kadang timbul perasaan riya. Ini sifat-sifat negatif ataupun sifat-sifat mazmumah dipanggil. Ya. Sifat-sifat yang keji. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab-kitab tasawuf yang lain banyak menceritakan bagaimana kekejian ataupun perlunya kita ni menjauhkan diri daripada sifat-sifat yang keji ni. Sifat riya, hubbul jah, artinya cinta kepada pangkat, cinta kepada apa lagi namanya ni. Dan kadang-kadang sifat-sifat macam mana ini menyebabkan seseorang itu timbul perasaan takabur, timbul perasaan sombong. Sehingga kalau dulu dalam keadaannya, kedudukannya adalah kedudukan yang biasa, ia mesra dengan orang lain, ia suka menolong orang lain, berbicara dengan sopan, dengan lemah lembut. Tapi bila Allah beri nikmat sedikit, Allah naikkan kedudukannya menjadi orang yang di atas, maka ketika itu ia sudah berubah, sifat sudah berubah. Inilah kadang-kadang berlaku, macam istilah kita ni, macam anak kisah si tanggang. Si tanggang ni artinya anak yang derhaka kepada ibu bapa. Mula-mula hidupnya miskin. Bila miskin, maka ia hormat kepada ibunya. Kemudian bergaul pun sama orang-orang yang tertentu sahaja. Artinya orang-orang yang sama-sama setaraf dengannya, orang susah. Kemudian bila sudah menjadi kaya, ia lupa kepada orang tuanya. Ia lupa kepada ibunya. Kemudian ia lupa kepada kawan-kawan yang sama-sama hidup dalam keadaan miskin. Maka inilah sebenarnya kehidupan-kehidupan yang mana menyebabkan manusia itu dalam keadaan boleh berubah. Boleh berubah disebabkan oleh hanya Allah beri ujian dengan ujian kenikmatan-kenikmatan yang Allah kurniakan kepadanya. Maka sebab itulah muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya harta yang kita miliki ini adalah merupakan pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Merupakan pinjaman yang mana kita tidak akan dapat memilikinya 100%. Tidak dapat. Sehingga kalau kita ini melihat kepada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di mana satu hadis menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, bila mana hamba itu akan mengatakan hartaku, kata hamba ini, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa harta pun, ia tidak ada memiliki harta apa-apa pun, kerana disebutkan di sini wahallaka min malika illa ma akalta fa amnaita, dan tidak adalah bagimunya daripada harta itu melainkan apa yang telah engkau makan. Apa yang telah kau makan, fa'afnaita, ini artinya habis. Bila tidak makan, itu sudah tu rezeki. Artinya yang lain itu, tidak lagi ada itu. Sebab belum tentu yang, katalah kita dia makan nasi. Tadi makan nasi, kemudian nasi biryani, nasi mandi dan sebagainya. Macam-macam jenis nasi nuriyah. Tapi yang kadang-kadang kita dia makan, separuh saja. Tapi nafsu kita ini mau makan semua. Bila kita dia makan, kita sesuap, dua suap, tiga suap, tidak habis. Jadi sebenarnya yang kita ni makan, harta kita ni sunnah lah yang kita ni makan. Kemudian bila mana kita ni makan, maka ia habis keparut, tidak jadi emas. Kalau jadi emas, banyak orang makan kemudian menyambut balik, tidak. Artinya di sini apa yang kita ni makan, itulah hanya harta kita ni. Dan yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au labista fa ablaita, pakaian yang kamu pakai itu, itulah harta kita ni. Dan tapi yang kita dipakai itu ia akan akan kabur, akan rusak,
1: pudar.
0: Itu harta kita ni. Itulah harta kita ni. Yang kita ni nak pakai alam tentu jadi harta kita ni. Kadang-kadang contoh ada orang temu semua orang kahwin ke, ya buat baju banyak-banyak. Putung baju. Tapi yang dipakainya 1-2 hanya. Lepas itu yang dipakainya itulah hartanya. Yang ini dipakainya alam tentu jadi hartanya. kadang-kadang jadi milik apa namanya ni, anu serangga yang halus-halus yang

0: kan andai-andai makan dia punya pakaiannya, kasutnya dan sebagainya. Itu bukan harta kita ni. Yang kita pakai itulah harta kita ni. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autasaddaqta, dan apa yang engkau sedekahkan fa amdaita, maka itulah yang akan sebenarnya akan berlalu dan itulah yang akan tersimpan kekal pada hari kiamat. Itu harta kita ni. Kalau yang belum tentu jadi harta kita ni itu, yang hanya kita ni apa ni, kita ni simpan dalam bank, belum tentu jadi harta kita ni. Tapi wajib kita jual, kita ni zakat kan kalau cukup sudah haulnya, cukup nisabnya. Jadi itulah beberapa perkara yang berhubung kait dengan kemegahan-kemegahan yang kita ni miliki ataupun kemewahan yang kita ni miliki, janganlah sampai kita ni melalaikan kita ni.
1: Insyaallah. Itu dari segi harta benda yang ana. Macam mana pula dengan kedudukan anak pinak yang dibangga-banggakan ni, Ustaz? Jadi macam mana untuk mengawal diri seseorang itu daripada membangga-banggakan sesuatu yang barangkali dengan tinggi pelajaran anak-anaknya ke, macam-macam yang diperolehi oleh anak-anaknya ni dijadikan sesuatu yang membanggakan ke dia ni, Ustaz? Macam mana boleh menghilangkan sifat macam itu, menghindarkan? Kadang-kadang indah semestinya berjaya pun anaknya pada peringkat awal dengan perasaannya yang bangga cemani-cemani, jadi mungkin Allah hendak reda anaknya ni akan berangkali pada suatu masa indah seperti apa yang ingin dihajatkannya ni, Ustaz, yang dihajatkan oleh ibu bapanya yang membangga-banggakan anaknya ni. Kadang-kadang tiba-tiba terjadi sesuatu, hilang ingatan tiapa, rusak macam apa yang dicapainya tu.
0: Baik. Kalau kita ni merenung kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kerana harta-harta kamu dan anak-anak kamu menyebabkan kamu lupa daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua perkara yang Allah fokuskan dalam Al-Quran, harta dan anak-anak. Harta, so harta biasalah. Tapi anak-anak ni memang kadang-kadang kita ni bila ada anak sudah kita ni lahir saja anak Nuria. Apa kita ni buat? Kadang-kadang orang lupa anaknya ni perlu dibuat secara mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, diazankan, kemudian ditahnikkan, apalagi itu dan sebagainya. Malah di apa namanya ni, di akikahkan. Jadi ini kadang-kadang orang lupa. Yang orang ingat, ini anak yang lahir ininya kita bakal menteri ininya. Contoh,
1: Awal sedang anak-anak.
0: Awal sedang anak-anak. Alhamdulillah baik je sudah tu. Cuma kita ni perlu ingat bahawasanya di dalam masalah kebanggaan terhadap anak-anak, jangan kita lupa bahawasanya tentang didikan agama. Didikan. Sekarang ni alhamdulillah kita ni ada pelajaran agama wajib. Sudah dikuatkuasakan. Tetapi adakah persoalannya? Adakah setakat ini benar-benar bahawa anak-anak di tempat kita ni yang sepatutnya menduduki di kelas-kelas sekolah agama semua hadir ataupun semua semua berada di sekolah-sekolah agama ataupun sebaliknya? Kadang-kadang ada tanpa kita disedari ada sekolah kelas-kelas agama yang bertembung dengan kelas-kelas aktiviti ICA, aktiviti apa, kegiatan luar. Ini yang kadang-kadang kita ni lupa tentang mana dia kewajipan-kewajipan tentang pelajaran agama itu. Di mana lebih kita ni utamakan? Artinya di sini keselarasan di dalam soal pendidikan itu tadi sudah tidak menepati dengan cita rasa tentang hukum ataupun undang-undang yang sepatutnya kita ni sudah menetapkan tadi. Jadi yang perlu kita ditekankan di sini ialah supaya menghindarkan diri kita ni daripada ada perasaan-perasaan tentang kebanggaan terhadap anak-anak, hendaklah kita ni selalu bermuhasabah diri dan berilah didikan-didikan kepada anak-anak kita ni itu tentang perkara-perkara didikan-didikan agama.
1: Ya, kadang-kadang anak-anak ni pulang bangga dengan dirinya ni, ibu bapanya pulang bangga dengan anak-anak yang berjaya ni.
0: Ya betul, memang kadang-kadang berlaku. Bila mana anak adalah sebenarnya ia kita ni melihat perasaan ibu bapa itu sendiri. Ya bangga disebabkan oleh anak. Suatu kenapa ibu bapa bangga? Kerana ia tidak mahu melihat ataupun kerana ia kita ni melihat anak-anak, ia merasa bangga tentang kejayaan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Artinya di sini ibu bapanya tu sudah berusaha dari awal.
1: Kira ia berjaya juga
0: betul dia anak yang dalam pendidikan itu. Macam itulah yang dihadapinya dan yang dialaminya. Cuma sebagai seorang

0: bapa, perlu ia melihatlah bahawasanya kurniaan-kurniaan Allah terhadap anak-anak itu adalah perlu disyukuri. Bukannya kita ni berbangga. Bersyukur dalam erti kata di sini, ya sewajarnya anak-anak tadi itu tadi di, jangan lupa diberikan tentang penekanan-penekanan, penghayatan-penghayatan, ataupun menjadikan diri ibu bapa itu sendiri sebagai role model, contoh kepada anak-anak melakukan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anak, kalau ibu bapa sembahyang, maka dengan sendirinya anak-anak juga ikut akan sembahyang. Kalau ibu bapa berbuat baik, ia pernah mengumpatkan, dah pernah mengucapkan orang ke, mulut pun dah pernah jahat ke, artinya anak-anak di sana melihat, masya Allah, ibu bapa kuannya bukan sebarang-barang. Orang apa namanya ni menghina ibu bapa pun, ibu bapa pun dalam keadaan apa namanya ni indah membalas, malas bersabar dengan apa yang berlaku, maka anak-anak tadi akan mencontohi. Walaupun kadang-kadang ada anak-anak yang ikut memberontak, akan melawan contohnya. Contoh sajalah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang memang kadang-kadang berlaku. Cuma yang perlu bagi kita sebagai ibu bapa merasa ataupun melihat kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak-banyaklah bersyukur dan banyak-banyaklah mendoakan untuk anak-anak supaya menjadi anak yang soleh. Kerana saya teringat pada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Nuria. Hadis yang menceritakan bagaimana bahawa amalan manusia ini, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Bila meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara ini. Tiga perkara. Ini kalau boleh para pendengar dan juga para ibu bapa khususnya, kita ni renungkanlah bersama hadis tentang bahawa kita ni bila mati senyap masuk kubur, anda lagi ada amalan kan, anda lagi dapat tanikan sembahyang, anda lagi dapat tanikan sedekah bila mati, anda lagi dapat. Tapi tiga perkara ni pahala masih berjalan kalau kita ni masih meninggalkannya, iaitu sedekah jariah, sedekah. Kita carilah apa-apa sedekah-sedekah, macam contoh membangun masjid, ada apa namanya ni hamba-hamba Allah yang ingin mengutip derma untuk pembangunan masjid ataupun surau kah, ataupun tempat pengajian kah, ataupun hatta tempat apa namanya ni, tempat qada hajat pun, tempat qada hajat. Kadang-kadang orang memikirkan yang apa namanya ni tempat yang
1: orang beribadat saja,
0: tempat beribadat saja. Sebenarnya apa saja benda-benda yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum, selagi mana ia dimanfaatkan, maka selagi itulah amalan kita ni akan kita ni terima sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, iaitu ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga ni lah, waladun salih. Waladun salih yad'u lahu. Anak yang salih sentiasa mendoakan orang tuanya. Ini sebab itu anak-anak kita ni, kita ni didik, maka insyaAllah bila kita ni meninggal dunia, anak itu nanti ia akan terus mendoakan kita ni. Maka pahalanya akan kita ni terima insyaAllah. Wallahu'alam.
1: Ya. Ya, kalau kita lihat ya, dalam tiga perkara yang dalam hadis tadi yang Ustaz nyatakan. Jadi setakat mana kalau kita tengok ya, apabila seorang ibu bapa tu ada anak yang soleh, jadi anaknya mendoakan ya, apabila anak ni dewasa, ia akan tua dan juga kembali ke rahmatullah. Ya. Jadi cucunya yang akan mendoakan bapanya ni mendidik. Jadi apabila mungkin berterusan meninggal, adakah orang yang di atas sekalian ni akan masih akan diingatkan oleh orang yang di bawah ni, for warisnya ni Ustaz? Macam mana untuknya mendoakan dan berkekalan segala doa-doa yang tersebut kepada orang yang awal-awal sekalian ni tadi? Dan juga begitu juga dengan sesuatu yang amal jariah tadi. Umpamanya dibina jembatan ya, apabila jembatan tersebut rosak, suatu masa ia akan roboh ya. Jadi kemana kayu-kayunya, pakunya itu macam akan dibuang ke mana? Jadi macam mana amalan-amalan tersebut ni Ustaz? Akan berterusan ataupun apabila jembatan tersebut roboh, kayunya masih ada, dimanfaatkan lagi untuk anu lain ni Ustaz? Macam mana?
0: Baik, berkenaan dengan tadi manfaat, barang yang dimanfaatkan, barang yang kita ditinggalkan untuk dijadikan amal jariah ataupun ganjaran pahala yang berterusan. Bila mana barang tersebut masih diguna pakai, maka pahala akan terus berjalan. Tapi bila barang tersebut tidak diguna pakai, habislah. Sebab itu jangan satu apa yang kita ni, kalau untuk mencari pahala jangan satu macam sahaja. Kita ni pelbagaikan lagi. Contoh, kalau sudah kita ni sudah ada mewakafkan jambatan, masjid, apalagi itu surah Yasin dan sebagainya, jangan kita hanya tertumpu pada satu saja.

0: ialah apa saja benda. Kadang-kadang contoh kereta jenazah, ada orang mewakafkan kereta jenazah. Tapi sayang, bila mana kereta jenazah tersebut ini diguna pakai, macam mana untuk digunakan, bagaimana orang yang mewakafkan tadi untuk mendapatkan pahalanya kalau tidak digunakan oleh orang yang masih hidup.
1: Yeah.
0: Maka sebab itulah apa saja peninggalan hendaklah diguna pakai. Artinya bila mana diguna pakai, itu yang dipanggil sedekah jariah yang akan terus berjalan. Berkenaan dengan tadi anak pulang, anak bila mana anak sudah meninggal dunia, maka cucunya tu, ya, selagi mana waris-waris sampai keturunannya semua berdoa, maka insyaAllah doa tersebut akan terus diperoleh oleh orang-orang yang di atas-atasnya.
1: Walaupun dah perlu menyebut namanya,
0: walaupun
1: dah perlu, siapa,
0: sebab ini, pahala ini tadi insyaAllah akan sampai juga. Akan sampai. InsyaAllah.
1: Ya. Dan satu yang ilmu yang dimanfaatkan itu, barangkali Ustaz, kalau kita lihat, kalau kita ni mengajar ya, jadi muridnya itu akan mengajar lagi orang lain, akan mengajar itu mungkin satu
0: berterusan.
1: Yang berterusan ya. Nampak di sana macam ilmu yang bermanfaat itu, jangan cuma mengajarkan ilmu yang ada macam yang terbaik. Itu barangkali dosanya pun berterusan kelihatan ya, Ustaz.
0: Betul. Sebab itu kalau kita ni mengajar, ajarlah ilmu-ilmu yang boleh memberi manfaat kepada diri kita ni. Cuma berhati-hati tentang mengajar Al-Quran ini juga. Sebabkan ada satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat nanti orang yang mencari ilmu ni, ia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada hamba Allah yang mempelajari Al-Quran ini, apakah sebabnya yang menyebabkan engkau ni layak dimasukkan ke dalam syurga? Jadi orang yang mengaji pun dan katanya, aku ni waktu hidup punya aku ni mempelajari Al-Quran agar aku dapat menyumbangkan pembacaanku dan aku dapat mengajar kepada orang lain. Tapi Allah Maha mengetahui. Di mana Allah berfirman, engkau ni adalah pendusta. Kerana engkau mempelajari Al-Quran, engkau mempelajari ilmu agama agar dipandang hebat, agar dipandang bahawa engkau adalah
1: qari.
0: Orang yang mempunyai suara merdu supaya orang memuji. Jadi di dalam soal ilmu ataupun apa juga bidang pengajian yang kita ni tuntut, niat perlulah kita ni diiringi dengan ikhlas.
1: Yeah.
0: Ikhlas. Kalau tidak ikhlas, maka inilah menyebabkan amal ibadah yang kita ni terima tidak mendapatkan jalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Ustaz, saya berbalik pada tajuk kita, iaitu pengajaran dari surah At-Takatsur ini ya.
0: Yeah.
1: Apabila sesuatu yang ingin kita dapatkan masih belum lagi barangkali kita capai ya.
0: Yeah.
1: Jadi macam mana seseorang itu ia akan merasa mudah untuk berputus asa ya. Tetapi apabila seseorang yang ingin mencapai sesuatu cepat dapatnya Ustaz, jadi ia akan mudah untuk berbangga-bangga dan merasa megah kerana apa yang baru di doanya awalan ni terus ada esoknya ni Ustaz. Macam-macam itu. Tapi apabila seorang yang berdoa hari ni, esok dada, bulan depan dia berdoa, sampai bulan depan hari-hari dia berdoa, dia juga ada, tahun depan pun dada. Jadi ianya akan mudah berputus asa. Apa kaitan dengan antara orang yang pertama dan juga orang yang kedua mengenai dengan bermegah-megah kerana cepat dikabulkan, dan juga orang yang mudah berputus asa kerana tidak dikabulkan? Kerana Ustaz ya, apabila doa kita tidak dikabulkan, anda semestinya Allah anda sayang arah kita, kerana mungkin doa itu disimpan untuk hari akhirat kita ya, ataupun apa yang kita doakan itu terbaik untuk kita, tapi Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Silakan Ustaz.
0: Benar tu, benar sebagaimana yang disebutkan oleh Nuriyah. Kadang-kadang ada orang doa, masya Allah doanya subhanallah, terus dapat.
1: Baru sembahyang hajat di malam.
0: Baru sembahyang hajat, contoh mau hujan tunai, ada hujan pasal musim jerbu, jadi bila mana doa sembahyang minta hujan turun, betul masya Allah. Dan ada orang kadang-kadang dia berdoa supaya hutangnya cepat dapat langsai ni, dapat habis awal bayarlah, tapi masih juga makin banyak hutangnya. Jadi dua perkara yang sebenarnya perlu kita melihat situasi keadaan manusia. Satu, bila mana ia mendapat kenikmatan, ia kadang-kadang dalam ayat Al-Quran, fa'amal insanu idza mabtalahu, manusia itu bila mana diberi diuji. Juzuk yang ke-30 ada menyebutkan bagaimana manusia itu bila mana diberi kenikmatan, maka ia akan mengatakan, bahawa Allah

Allah memuliakan aku. Ha. Dan kemudian bila mana diberi kesempitan hidup, maka ia akan mengatakan Allah menghina aku. Ha, itu kehidupan manusia. Sebenarnya para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap apa juga kena

0: ada bila dapat kebaikan macam mana tu, sudah ada timbul perasaan bangga diri. Ha, itu yang menyebabkan Allah menarik nikmat tersebut secara perlahan-lahan, secara sekaligus. Ada orang ya sudah buat baik doa tadi, tapi lambat ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya orang yang macam mana ini adalah Allah beri ujian juga, tapi ujian supaya apa namanya manusia itu sentiasa bersabar,
1: tidak putus asa.
0: Tidak berputus asa. Sebab syukur dengan kenikmatan dan sabar terhadap musibah adalah dua perkara yang perlu ada pada sifat manusia. Bila mana dua sifat manusia ini, maka iblis akan merasa macam mengeluh. Iblis mengeluh. Ya, manusia aninya, hamba Allah aninya, bila aku heran kepada manusianya, bila mendapat kenikmatan ya bersyukur, bila dapat musibah ya bersabar. Jadi macam mana aku dapat menyesatkan manusia aninya? Jadi inilah keluhan iblis terhadap perangai ataupun perbuatan-perbuatan manusia. Jadi sewajarnya lah kita ni bila dapat perkara-perkara yang kesusahan, kita ni terus berusaha, berusaha dengan penuh kesabaran. Kerana sesungguhnya bila mana orang yang sabar, janji Allah orang yang sabar adalah syurga. Manakala janji Allah orang yang bersyukur, Allah bagi nikmat, tambahan nikmat. Orang sabar, Allah janjikan syurga dan ganjaran pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah dua perkara, dua situasi yang perlu dipahami oleh setiap individu, dan yang paling mustahak sekali ialah agar setiap kita bila mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian berbentuk kenikmatan, ujian berbentuk kekayaan, ujian berbentuk kemewahan ini, maka hendaklah kita ni jangan sama sekali kita merasa bangga diri, jangan timbul perasaan sombong, malah kita ni sewajarnya sentiasa bersyukur. Ingatlah bahawa sebenarnya nikmat Allah itu adalah begitu luas sekali. Nikmat Allah bukan sedikit, sehingga kalau kita ni melihat kepada kenikmatan-kenikmatan yang kita ni milikinya, nikmat sihat, sihat ini pun sebenarnya nikmat. Orang selalunya ia akan merasa ia akan merasa macam merasa nikmat sihat itu, ia akan rasa macam untungnya sihat ini bila mana ia merasa sakit.
1: Yeah. Bila sudah sakit saja yang
0: baru tahu Allahnya maksud waktu ku sihat. Atau kadang timbul penyesalan. Kemudian lagi nikmat sihat,
1: panjang umur.
0: Panjang umur, nikmat apa lagi kita ni dapat makan dengan mudah, restoran banyak sini. Ini semua sekali kenikmatan-kenikmatan. Tapi yang penting ialah kita ni terus mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kita lihat semula kepada ayat Al-Quran surah At-Takatsur, kita ni renungkan, ambil iktibar ataupun kita ni ambil pengajaran mentadabbur Al-Quran daripada surah At-Takatsur ini, supaya kita ni bila mana kita ni menghayati, maka barulah kita ni faham bahawasanya apa jua keadaan kita ni pada hari ini adalah tidak akan kekal buat selama-lamanya. Hendak. Yeah. Kedudukan kita ni, masa ni kita ni ada power, kita ni ada kuasa, sama ada untuk membuang orang kah, menaikkan pangkat orang kah contohnya. Kita ni ada kuasa. Tapi walaupun kekuasaan yang kita miliki itu adalah kekuasaan yang sementara. Sebab setiap bila mana kita ni berada kedudukan yang di atas sana, sebenarnya ada lagi yang lebih di atas, jangan kita lupa. Dan orang di atas jangan memikirkan bahawa ia sudah hebat, sedangkan ada lagi di atas. Walaupun di atas sekali, ada sebenarnya lagi ada yang lebih yang di atas, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita ni cuba bermuhasabah ataupun menginsafi diri kita bahawasanya kehidupan dunia adalah kehidupan yang tidak kekal, dan yang kekal itu hanyalah kehidupan di akhirat. Dan satu hari nanti kita ni akan dipersoalkan dan akan disoal oleh malaikat mungkar dan nakir ketika mana kita ni berada di alam kubur.
1: Ya, kadang-kadang ustaznya apabila kita lihat ada segelintir manusia ni sudah terhantuk baru tengadah ya. Ada satu kisah ni, orang yang dalam keadaan dirinya yang kurang tampan, hodoh, tapi apabila suatu hari ia apa ni berdaya exercise. Macam exercise apa, ia facial apa, jadi ia menjadi seorang yang tampan macam itu. Tapi apabila semasanya dalam keadaan yang hodoh ni, ia selalu menegur orang ni, Ustaz. Apabila berjumpa, diberi senyum, ditegur apa. Tetapi apabila dalamnya keadaan yang sudah okey, tampan ni, jadi

0: ia berjalan macam orang yang macam langoi-langoi saja ni Ustaz. Seolah-olah macam apa ni, bangga dengan keadaan dirinya tu.
1: Dengan perubahan diri.
0: Ya, dengan perubahan diri ya. Tapi kuranglah kawan-kawannya yang semasa ia dalam keadaan yang indah ni pelang ramai kawannya ni Ustaz. Tapi suatu hari mungkin barangkali disebabkan apa yang dilakukannya semasa dalam keadaannya yang cantik tampanan ni Ustaz. Suatu hari ia berbalik semula dalam keadaannya yang asalnya Ustaz, sebabkan perkara-perkara yang tertentu lah. Jadi adakah ini satu barangkali balasan itu dinampakkan lagi semasa masih lagi dalam dunia ini Ustaz, untuk jadi pengajaran kepadanya.
1: Ya, betul. Kadang-kadang apa jua yang manusia lakukan bila mana sudah di tahap yang melebih, melampaui batas, melampaui batas, maka memang kadang-kadang Allah menarik balik nikmat itu tadi, nikmat kecantikan, nikmat apa itu, kekayaan. Memang sebabkan manusia oleh melampau-lampau. So itulah kita ni perlu melihat bahawa setiap yang di atas ia tidak akan sampai lama di atas, ia akan mungkin turun ke bawah. Manusia ia kadang-kadang macam ibarat roda kan, ia pusing, ia boleh jadi naik, boleh jadi turun. Jadi inilah yang perlu kita ni menyedari bahwasanya hukuman Allah Subhanahu Wa Taala ia akan bila-bila boleh terjadi. Bila-bila boleh terjadi. Apatah lagi bila mana keadaan manusia menjadi lupa. Tapi alhamdulillah sebenarnya di sana itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Allah bila mana kasih kepada hamba-hambanya, bila ia sayang, maka Allah akan menguji hambanya itu. Hambanya itu ia diuji bukan dengan bentuk kadang-kadang yang baik-baik saja. Tidak. Kadang-kadang kita fikir semua bila mana kita ini sudah cukup amal ibadahnya, cukup, jadi kita ini buat, kita ini dapat yang baik-baik. Tidak. Malah para nabi lebih hebat lagi menghadapi ujian yang lebih berat, sehingga akan dibunuh dan sebagainya. Tapi kita ini alhamdulillah. Tapi apapun yang berlaku sebenarnya adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita ini perhatikan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di mana nescaya kami akan menguji kamu, kata Allah, dengan ada perasaan takut, khauf, apalagi itu, ada kelaparan, apalagi itu, kurang harta, apalagi itu, dan ada yang sampai keluarganya ada yang meninggal dan sebagainya. Tapi akhir sekali Allah menyebutkan wabashshir sabirin, beri khabar gembira, kabar gembira lah kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Bila mana ia meyakini bahwasanya yang mana mereka ini idza asabatuhum musibah, bila mana timpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini mengatakan inna lillah. Ungkapan inna lillah itu sebenarnya adalah merupakan kita ini adalah milik Allah
0: dan kembali
1: dan akan
0: Allah.
1: Kembali kepada Allah. Apa-apa keadaan sekalipun, jangan lupa bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
0: Ya, terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Semadi Haji Adam kerana meluangkan masa bersama saya dalam rancangan Al-Kuliah dengan tajuknya Pengajaran dari Surah At-Takatsur. Terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

pencegahan dan pemeliharaan. Dalam istilah Arabnya, al-wiqayah. Pencegahan bertujuan untuk memelihara kehidupan kita ini supaya ia tetap sejahtera. Karena itu Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kamu campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Maksudnya, pelihara diri kita, jaga ia baik-baik, jangan cari atau dedahkan diri kepada bahaya, kepada penyakit dan segala macam kemudaratan. Nabi bersabda, fa inna lil jasadi alayka haqqa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sesungguhnya bagi tubuh badan kamu itu ada hak, tanggung jawab untuk dipelihara.